Yaganye, mutere ko radio sapiensia. Shenda mu nyaka tonye senya fama.

Nenda ozana basumba babere ne bagamba atoboyo banange bampa. Wali wa nsumbu wa saba sumba nkulopera no mu studio wali wajja nanchankaranya.

mu owangule na kayimba ko tenka mwa kayimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mukozi boda boda makumi abiri obuka bane ku bukadde makumi ana mu bubiri obuka biboka kwira wo nyiga bunyisi star emu musanvu noti star emu biri hashi olondeka kayimba ko sumulula vibes o ne Kola Tunes okuva mu MTN.

Diekinesia Music Station. Umsiki ogukusinzela ukutindilisa. Umsiki ogwesa katumbi titibwa. Elisa Windala, Radio Diekinesia. Tiedabu nyakatumye sinya fama.